Bapak Wakil Presiden yang kemudian ditindaklanjuti dengan 15 program aksi dari Bapak Menteri Integrasi dan Pembangunan Daerah. Jadi tentu saja di situ

Kalau Mbak tadi nggak lihat ya, kegiatan ketahanan pangan, sebenarnya kegiatan tersebut kita laksanakan di area yang ada di antara tembok lapas dan tembok blok hunian. Di situ ada space, di situ ada pangan yang bisa kita manfaatkan.

Agustus ya. 5 Agustus 2024 tentunya hanya nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Khaira yang akan menemani Anda di sore hari ini. Dan pertanyaan seperti biasa, sore ini kami hadirkan untuk Anda dialog berandaan spesifika ekonomi kreatif. Kita akan berbicara mengenai rumah tangan Aceh, model kemandirian pangan dari kampung. Seperti biasa, selain bisa Anda dengarkan dialog ini melalui RRI Digital, streaming RRI.co.id, dan juga di frekuensi langsung di 97.7 FM, tentunya dialog ini bisa Anda tonton di channel YouTube kami, RRI Bangga Aceh. Oke, kita nanti di pertengahan dialog, seperti biasa juga, kami akan memberikan kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami, barangkali untuk Anda yang ingin bertanya, memberikan tanggapan dan juga komentar, melalui line telepon kami di 0651-4433, atau di WhatsApp 1 di 0852-8285.

biasanya berawan dengan suhu berkisar 30 hingga 33 derajat Celcius. Kalau menjelang malam nanti, terdapat peluang hujan ringan hingga hujan singkat di beberapa titik. Sementara itu juga pendengar, untuk Anda yang berada di wilayah Aceh Besar seperti Lungai, Lung, dan juga Indrapuri, cuacanya juga

juga nelayan di kawasan pesisir. Diimbau juga tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dan pastikan juga selalu memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG sebelum berlaku.

tahun 2020. Pada debatan Aceh Besar melaksanakan audiensi bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh guna membahas potensi dan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual KI di Kabupaten Setempat. Bupati Aceh Besar Muharrem Idris menegaskan perlindungan kekayaan intelektual merupakan langkah strategis dalam menjaga hasil karya, inovasi, produk unggul, serta kearifan lokal agar memiliki kepastian hukum dan nilai ekonomi yang

0: hukum dapat mendorong lahirnya inovasi, memperkuat daya saing daerah, dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan kabupaten Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Ismail Dia Putri melaporkan.
1: Dengar kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kanwil BJKN Provinsi Aceh menggelar forum

kepada masyarakat Universitas Teguh Umar Belabo menggelar fokus grup discussion untuk mendorong pelestarian kesenian tidak lupa di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan yang melibatkan pelajar, mahasiswa, tokoh budaya, dan majelis adat Aceh tersebut berlangsung di Aula Park Five Meligo Hotel Belabo. Salah satu dilaporkan selanjutnya. Karena penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Universitas Teguh Umar Melabu menggelar fokus grup

modernisasi. Selain itu, melalui kegiatan ini, LPPM itu berharap lahirnya berbagai rekomendasi yang dapat menjadi acuan bagi pemerintahan daerah, lembaga adat, akademisi, dan masyarakat dalam memperkuat pelestarian kesenian Sidalupa sebagai salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan Kabupaten Aceh Barat. Dari Deportes RRI Melabu, Fauza melaporkan. Pada Balai Latihan Kerja atau BLK Melabu memberikan pelatihan keterampilan kepada 48 warga dari Kabupaten Aceh Barat dan Lampung Raya melalui program pelatihan berbasis kompetensi. Berikut laporan Tim Hamsa.

0: Potter era arrivato e non stava a portare.
1: Kenapa kamu cuma nak aja barat Cairo Al-Zahra memberikan pembinaan kepada aparatur sipil negara di wilayah-wilayah lain yang meliputi kecamatan Wola, Wola Timur, dan Wola Barat. Kantornya kembali dilaporkan
0: Firman. Kantor Kementerian Agama dan Cuma Kabupaten Aceh Barat Dr. Haji Cairo Al-Zahra memberikan pembinaan kepada aparatur sipil negara di wilayah Wola Raya yang meliputi kecamatan Wola, Wola Timur, dan Wola Barat. Kegiatan yang dipusatkan di MTS dan 5 Aceh Barat itu diikuti ASN yang bertugas di Madrasah, Kantor Urusan Agama, dan Satuan Perintah lainnya di 3 kecamatan tersebut. Pembinaan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi antara pimpinan Kementerian Agama dengan seluruh ASN di wilayah Wilayah Raya dalam rangka memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas

kita pertama dalam tertutup secara profesional dengan berlandaskan semangat ikhlas beramal. Menurutnya pelayanan kepada masyarakat merupakan amanah yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Utara Alun Patena menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Selain menjadi lokasi upacara kawasan ini, juga menjadi pusat atraksi seni dan budaya serta pemberdayaan UMKM. Selengkapnya dilaporkan Citra Jayanti.

mayangnya. Atau naik sekitar 40.000 rupiah dibandingkan yang kemarin. Nah, kemudian sebelum ini tentunya harga tersebut belum termasuk ongkos pembuatannya.

harga emas masih berpotensi berubah dalam beberapa hari ke depan, dan ini juga mengikuti perkembangan pasar global. Sementara itu, harga emas logam mulia 99,99% tercatat di angka yang nominalnya Rp2.345.000 per gram. Nah, sebagai informasi juga, satu mayang di atas setara dengan

yaitu Faisal Samanda yang berusia 65 tahun bersama sang istri yaitu Dr. Indriyati, yang mana mereka berdua memulai ekspedisi lintas negara melalui jalur darat yang bertajuk Debut Overland Journey 2000.

justru menjadi kesempatan untuk terus belajar, mengenal budaya baru, dan juga memperkenalkan Aceh kepada dunia lain. Ia juga mengingatkan perjalanan di usia senja harus dipersiapkan dengan matang, mulai dari kesehatan, keuangan, hingga memahami aturan negara tujuan. Nah, semangat berkarya memang tidak mengenal batas usia.

ngobrol sambil berlari. Dan juga ada yang menariknya lagi, yaitu kalau slow jogging ini memang lebih ramah untuk persendian, minum susu juga.

0: como esto es como tanto ahora que vamos a meter en el combate y una bomba para el nivel que cae al punto de que va. Pero también es de la forma en que hicimos ahorita.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh bersama melaksanakan audiensi bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh guna membahas potensi dan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual KAI di Kabupaten setempat. Bupati Aceh Besar Muharrem Idris menegaskan perlindungan kekayaan intelektual merupakan langkah strategis dalam menjaga hasil karya, inovasi, produk unggulan, serta kearifan lokal agar memiliki kepastian.

bersama Kementerian Hukum dapat mendorong lahirnya inovasi, memperkuat daya saing daerah, dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Kabupaten Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Isimul Jua Putri melaporkan.

0: di masyarakat. Aktivitas produksi dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
1: Secara umum, perkembangan komoditas utama perdagangan Indonesia pada triwulan 2/2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nik,